0: kuma guraren su
1: duka duka da waɗannan kalamai na matashi Dina Falalu Fage ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salis soran dinki da na shirya na gabatar ki imar fatan Allah ya sa damu da alkhairi

Wato Hamisu Breka kenan a cikin wakar kasa ta musamman dan farin cikin ku masu sauraron mu a daidai wannan lokaci wanda muke nishadi a tare da ku gaba daya 07077795939 masu sauraro wanda muke gana da ku kai tsaye domin gaida yan uwa da abokan arziki duk a cikin nishadi farin cikin al'umma dan faranta muku yadda kuke tare da mu tun daga sanyin safiya har kawo yanzu har ma gobe har dindindin insha Allah mita 97.3 akan zangon FM Rahma Radio